Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Penyiar Onis bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, dengan format SMS ataupun WhatsApp nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, untuk kami boleh mengerti dan kami juga boleh memahami akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin, memberkati, dan mempersiapkan hati mereka untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka kitab kita dan kita melihat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Para pendengar dimanapun Anda berada, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh memegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,

Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, gambaran gereja sebagai tubuh atau keluarga memberi gagasan tentang proses saring, di mana setiap anggota tubuh atau anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain. Gereja bukan semata organisasi, melainkan organisme yang saling memperhatikan dan saling melayani atau melengkapi guna terwujudnya pembangun tubuh Kristus yang utuh dan sempurna. Berkali-kali para penulis Perjanjian Baru menasihati orang percaya untuk hidup dalam proses saling atau prinsip timbal balik di antara satu dengan yang lain. Proses saling atau prinsip seorang akan yang lain adalah hal yang terutama dan mendapat tekanan dalam kekristenan. Dalam hal apakah kita melaksanakan proses saling antar sesama anggota tubuh ini? Yang pertama yaitu di dalam hal menanggung beban sesama orang percaya. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Paulus menyebutkan hukum Kristus harus dipenuhi oleh setiap orang percaya, yakni saling menanggung beban. Dengan menanggung beban sesamanya, hidup kita menjadi berarti. Pada waktu Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk saling menanggung beban, pada dasarnya ia sedang mengingatkan jemaat sekaligus menyanggah kaum legalisme yang hidup dalam kuk Taurat. Kaum legalisme cenderung menambah beban bagi orang lain, bukan menambah orang lain. Ada dua aspek mendasar terkait menanggung beban ini, yaitu tujuan dan sikap. Kita menanggung beban bertujuan untuk kebaikan orang yang kita tolong. Orang Kristen yang menolong sesamanya yang sedang terjatuh bukan untuk menjadikan diri mereka kelihatan baik dan saleh, melainkan didasari suatu tujuan supaya mereka yang terjatuh kembali ke jalan yang benar. Kita menanggung mereka dengan sikap yang tulus dalam roh yang lemah lembut, bukan kesombongan atau niat bulus yang tersembunyi secara rohani. Perhatikan hal ini, umat Allah diperintahkan untuk bertolong-tolongan menanggung beban sesama orang percaya, bukan mengambil tanggung jawabnya. Kata beban di dalam ayat 2 ini berasal dari kata benda Yunani, yaitu baros, yang berarti beban yang berat. Sementara kata tanggungan dalam ayat 5 berasal dari kata benda Yunani, yaitu portion, yang artinya beban atau muatan. Kata ini berasal dari istilah ransel prajurit. Tanggung jawab harus ditanggung oleh masing-masing pribadi, tetapi beban dapat ditanggung secara bersama. Warren W. Bisbeck memberi gambaran tepat untuk menjelaskan prinsip ini. Di dalam suatu kesempatan ia berkata, jika mobil saya mogok, tetangga saya dapat menolong mengantar anak-anak saya ke sekolah dengan mobilnya. Tetapi ia tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap anak-anak saya. Disitulah perbedaannya. Saya tidak dapat mengharapkan orang lain menjadi ayah dari keluarga kami. Itu adalah beban dan hak istimewa yang hanya dapat ditanggung oleh saya sendiri, bukan orang lain. Dengan suara ini kasih Tuhan, hal kedua dalam hal apakah kita melaksanakan proses saling antara anggota sesama anggota tubuh ini. Yang kedua yaitu di dalam hal memberkati hamba Tuhan. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-6. Di sini Paulus menjelaskan perihal prinsip saling yang mana kaitannya erat dengan kegiatan dari suatu persekutuan rohani. Kalau kita perhatikan kata persekutuan di dalam ayat ini diterjemahkan oleh LAI dengan kata membagi di dalam ayat 46. Di dalam sejarah kekristenan, prinsip memberkati hamba Tuhan adalah ciri dan kebiasaan umum. Kata Yunani yang sepadan dengan persekutuan adalah
koinonia yang sering diartikan membagi berkat jasmani. Gagasan inilah yang ditekankan Paulus di dalam hal ini agar umat yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Menanggung beban di dalam ayat 2 adalah proses saling dan rasa sesama orang percaya. Tetapi membagi segala sesuatu yang ada padanya adalah proses saling antar umat Tuhan dengan hamba Tuhan. Paulus menegaskan di dalam hal ini perihal hak dan kewajiban hamba Tuhannya memberikan pengajaran dan kewajiban umat Tuhan yang menerima pengajaran firman. Dengan kata lain, bila umat Tuhan sudah menerima pengajaran, ia berkewajiban untuk memberi segala sesuatu, baik secara jasmani maupun rohani, material maupun moral kepada hamba Tuhan. Harus mengambil haknya karena ia tidak ingin uang yang diterimanya menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Namun ia memerintahkan agar jemaat memberkati hamba Tuhan yang melayani mereka. Di dalam beberapa peristiwa, Rasul Paulus ikut terlibat di dalam pencarian dana untuk membantu gereja di Yerusalem. Mendengar suara indah yang dikasih Tuhan, hal ketiga dalam hal apa kita melaksanakan proses saling antar sesama anggota tubuh ini. Hal yang ketiga yaitu di dalam hal melakukan kebaikan terhadap semua orang. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Secara keseluruhan, prinsip saling selalu terkait di dalam 3 dimensi, yaitu ditujukan kepada semua orang, ditujukan kepada sesama orang percaya, dan memberi segala sesuatu yang ditunjukkan kepada hamba Tuhan. Paulus mempertegas prinsip saling untuk berbuat baik terhadap semua orang dengan prinsip tabur tuai. Apa yang ditabur maka itulah yang akan dituainya. Paulus di dalam menabur. Sikap ini harus menjadi gaya hidup yang mengakar, bukan bersifat sementara atau berdasarkan pilih kasih. Keluhuran hidup umat Kristen di dalam memberi bukan menerima. Ia memberi bukan semata untuk menerima, melainkan karena sudah menerima berkat atau pemberian yang baik dari Tuhan. Prioritas di dalam berbuat baik juga diingatkan agar mendahulukan untuk berbuat baik kepada saudara seiman, baru kemudian berbuat baik kepada orang yang lain. Di dalam upaya memberi, keluarga sendiri atau saudara seiman harus diprioritaskan, baru setelah itu kepada semua. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri saja. Kita membutuhkan orang lain. Kita memerlukan teman untuk kita boleh berbagi dan menjalani hidup ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita untuk kita boleh mengambil berbagian di dalam kehidupan kita, baik itu dengan sesama kita maupun dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu Tuhan, Rasul Paulus dengan sesamanya. Kiranya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan hari ini, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya hubungan kami dengan sesama kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap diri kami, mengingatkan setiap diri kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan juga yang boleh berbicara kepada setiap para pendengar yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka juga boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan mau keluar, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pengkodoan pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pengkodoannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan sama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pengkodoan.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk mendoakan para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya. Mari kita bersatu di dalam doa.

Tuhan, saat ini kami datang padamu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kami tetap terus mendoakan biar Tuhan yang pimpin untuk mulai menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya. Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang terus memimpin anak Revalina di dalam studinya. Dan kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan kepada suami dari Ibu Melena di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Kami tetap berdoa untuk keluarga Ibu Melena ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Geger Kalong. Kami tetap mendoakan untuk kesembuhannya dari pasca stroke. Tuhan yang boleh terus memulihkan keadaan dari Bapak Krisin ini. Dan kami tetap terus mendoakan untuk anaknya, Joa Simsin, yang mengalami cerebral palsy. Tuhan juga yang boleh terus menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada anak Joasim. Dan kami juga tetap berdoa untuk penjualan rumah yang akan dilakukan oleh Bapak Krisin. Kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan rumah ini. Berdoa juga di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan yang boleh terus menyembuhkan sakit dari Ibu Lestari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan pada Ibu Lestari. Berdoa juga untuk saudara William yang ada pinjol di tangannya. Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit yang dirasakan oleh saudara William ini. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan. Untuk Ibu Eti di Arjuna, kami juga berdoa untuk kesembuhan. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk Ibu Ani yang mengalami sakit kepala. Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit kepala yang dirasakan oleh Ibu Ani. Dan kesembuhan yang dinantikan oleh Ibu Eti, kami juga tetap berdoa. Tuhan yang boleh menyembuhkan Bu Eti dan Ibu Ani. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berkumpul di dalam pekerjaan studi ekonomi, ya Tuhan. Untuk Ibu Giyokwa di Cimahi, kami tetap berdoa untuk ekonomi keluarga ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang menyertai perekonomian Ibu Giyokwa ini boleh berjalan dengan baik. Untuk kedua anaknya, anak William dan Michelle yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik daripadamu, ya Tuhan. Berdoa juga untuk William yang sedang menantikan sidang kelulusan. Tuhan juga yang boleh meluluskan, Tuhan juga boleh memberikan yang terbaik untuk hasil yang ditunggu oleh William. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun di dalam setiap pekerjaan di luar negeri yang dilakukannya. Tuhan juga yang memberkati kesehatannya. Tuhan yang terus melindungi dan menyertai Ibu Yuyun di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Keisha Angelina, dan Abed. Dalam pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan juga boleh menyertai setiap pekerjaan mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan berdoa juga untuk Alex yang sedang masih mencari pekerjaan. Tuhan juga yang boleh memberikan, menyediakan pekerjaan yang terbaik. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Susan, Maureen, Keisha Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan juga boleh memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang takut akan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk bulan, untuk pertemuan. Terima kasih Tuhan. Lupa kami juga mengucap syukur untuk hari ini yang berulang tahun, untuk Ibu Tia, Bapak Aben di Kebon Jeruk, dan Bapak Iping di Bojong Luar. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan keluarga. Tuhan juga yang boleh memberikan terus sukacita di dalam kehidupan Ibu Tia, Bapak Abeng, dan Bapak Iping. Tuhan yang boleh menyertai di sepanjang kehidupannya, khususnya di hari ulang tahunnya yang hari ini ditambahkan kembali umurnya 1 tahun. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Ibu Tia, Bapak Abeng, dan Bapak Iping. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami. Kami mau menyerahkan setiap doa ini hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami

Suara Indah 92,1 FM, pendengar Suara Indah, terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Ina 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi semuanya. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu, amin. Kalau misalnya pendengar ada yang lagi sakit atau ada yang lagi ngerasa lelah banget nih menghadapi kehidupan, Viana tetap doakan kalian supaya bisa pulih dari

aja sih? Yang pertama, hari nasional itu ada Hari Koperasi Indonesia atau Hari Koperasi Nasional. Ini tuh diperingati setiap tanggal 12 Juli dan di tahun 2026 ini berarti sudah 79 tahun kita memperingati Hari Koperasi sejak Kongres Koperasi pertama digelar di tanah air. Gagasan awal sistem koperasi di Indonesia itu dirintis Wiratmaja. Dia adalah seorang patih dari Purwokerto pada tahun 1896. Pada awal abad ke-20, gerakan koperasi berkembang dan dijadikan sebagai alat perjuangan oleh organisasi-organisasi seperti Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat. Tapi pada masa penjajahan Jepang, koperasi digunakan sebagai alat eksploitasi untuk kepentingan penjajah. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi bangkit kembali dan mengadakan Kongres Koperasi pertama yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 12 Juli 1974. Nah, dari kongres inilah muncul keputusan penting, yaitu pendirian Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, penetapan atas gotong royong, penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Nasional, dan sejak saat itu tanggal ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat melalui koperasi.

Nah, di luar Indonesia, tanggal 12 Juli juga diperingati sebagai Hari Simbol Nasional di Kirgistan. Kita tahu ini adalah sebuah negara di Asia Tengah ya. Peringatan ini tuh menandai pentingnya lambang negara seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagai identitas nasional. Hari ini menjadi pengingat bagi warga Kirgistan akan pentingnya rasa kebanggaan terhadap simbol negara dan semangat kebangsaan. Nah, ngomong-ngomong soal Kirgistan, aku bakal bagiin fakta-fakta unik dari negara Kirgistan ini. Kirgistan tuh adalah negara yang punya ragam budaya yang kaya dan pemandangan yang menakjubkan. Danau pegunungan, puncak gunung yang berselimut salju itu menjadi keindahan alam yang begitu menyejukkan mata. Nah, meskipun begitu, kita tahu ya cuma sedikit orang yang tahu tentang hal Kirgistan itu juga punya sejarah yang panjang dalam peradaban dunia. Salah satunya yang terkenal adalah sejarah Jalur Sutra. Yuk kita lihat fakta-fakta unik dari Kirgistan. Kalau misalnya kamu suka wisata pegunungan, Kirgistan tuh salah satu negara yang cocok banget, wajib banget buat dikunjungi. Kenapa? Karena 90% wilayah Kirgistan ditutupi oleh pegunungan. Dan beberapa pegunungan yang cukup populer di Kirgistan adalah Pegunungan Alay, Pegunungan Tian Shan, dan Pegunungan Pamir. Ditambah lagi, puncak pegunungan yang menjulang tinggi itu tuh punya pemandangan yang sangat menarik. Puncak itu juga digunakan untuk bermain ski, mendaki gunung, atau trekking. Dan kalau kamu punya hobi mendaki gunung, maka Kirgistan ini menjadi negara yang wajib kamu kunjungi nanti ya. Selanjutnya, kalau misalnya kamu mau datang ke suatu negara, kalian kan harus tahu nih mata uangnya apa. Mata uang Kirgistan itu namanya adalah som. Ini dipakai sejak tahun 1993. Som sendiri dibagi menjadi 100 tin yang tersedia dalam bentuk elektronik atau tunai. Wisatawan luar negeri yang mengunjungi Kirgistan sebaiknya menukarkan mata uangnya dengan uang som di Bishkek yang merupakan ibu kota Kirgistan. Ini dilakukan karena penukaran mata uang di luar ibu kota itu tuh agak sulit ya, Jeng. Selanjutnya, fakta ketiga, kamu bakal melihat jejak-jejak Uni Soviet di Kirgistan. Karena memang negara ini menjadi bagian dari Uni Soviet dari tahun 1936 sampai 1991. Dan selama masa itu, negara ini tuh sudah mengalami perubahan yang signifikan. Baik dari infrastruktur dan arsitektur yang sangat terasa gaya Sovietnya. Dalam kondisi yang rusak, tapi tetap aja nih kamu masih bisa merasakan gambaran tentang masa lalu Soviet di negara ini. Dan gak cuman itu aja. Undang-undang Vladimir Lenin, pemimpin terbesar, juga masih berlaku di Kirgistan ya. Alhasil, jejak Uni Soviet tuh masih sangat terasa di negara ini. Dan fakta yang keempat, ada puncak Lenin. Ini tuh berada di pegunungan Pamir, menjadi salah satu puncak gunung yang paling ditakuti bagi

pendaki karena kemampuan fisik serta teknis sangat dibutuhkan untuk mencapai puncak yang punya ketinggian 7.134 meter di atas permukaan laut. Tapi uniknya, meskipun sulit buat dilalui, banyak pendaki yang nge-challenge diri mereka buat datang ke puncak Lenin ini. Dan ini tuh gak cuman dari dalam negeri aja, tapi dari seluruh dunia pengen coba mendaki puncak Lenin itu. Selanjutnya, kita juga bakal ngomongin soal makanan. Nah, negara ini kan terbebas dari Uni Soviet pada 31 Agustus 1991 dan banyak mendapatkan pengaruh negara-negara tetangga pada masakannya. Jadi, makanan seperti daging panggang, berbagai macam roti, dan produk susu segar itu mendapatkan pengaruh yang besar dari Rusia. Hidangan yang paling terkenal dari Kyrgyzstan adalah besbarmak, yaitu sup yang terbuat dari kentang dan daging. Nanti kita bakal ngomongin soal kulinernya Kyrgyzstan juga ya. Dan fakta selanjutnya tentang Kyrgyzstan adalah negara Kyrgyzstan itu tuh memiliki pengembara yang ulung. Karena memang mengembara adalah warisan kebiasaan dari penduduk Kyrgyzstan dari dulu sampai sekarang. Jadi gak mengherankan kalau sebagian besar masyarakatnya masih melakukan gaya hidup nomaden. Bagi mereka, memindahkan ternak dari padang rumput ke padang rumput lain itu menjadi hal yang biasa dilakukan sepanjang tahun. Dan di dalam dunia seninya, Kyrgyzstan juga enggak kalah kayanya, guys. Jadi, musik Kyrgyzstan itu dikenal karena melodik dengan musik tradisional seperti dombra, kecapi leheran komus, kecapi dawai tiga. Tarian tradisional dari negara ini juga sangat memukau. Nama tariannya adalah Karajorgo. Ini juga menjadi bagian penting dari warisan budaya. Pola gerakan yang rumit dan penggunaan alat musik tradisionalnya itu menjadi keistimewaan seni Kyrgyzstan. Terus yang terakhir, Kyrgyzstan juga punya puisi yang menjadi salah satu sastra Asia Tengah tersohor. Puisi epik manas berupa puisi panjang yang kompleks dan menceritakan kisah masyarakat dan sejarah Kyrgyzstan. Jadi gak mengherankan kalau puisi ini tuh masih sering dipentaskan karena menjadi kebanggaan masyarakat negara ini. Nah itu dia sedikit fakta tentang Kyrgyzstan, dan setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngomongin soal kulinernya Kyrgyzstan.

0: rambut kamu terjaga sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditna.

0: Kumaha?
1: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malah sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.
3: Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM sampai jam 11.

sekarang aku mau bagiin kulinernya Kirgistan. Bagi pendengar yang baru bergabung nih, Kirgistan itu adalah negara yang berbatasan dengan Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Tiongkok. Dan negara ini ibu kotanya adalah Bishkek. Nah, meskipun bukan negara yang banyak didatangi oleh wisatawan, tapi Kirgistan tuh menyimpan keunikannya sendiri. Dan di segmen sebelumnya juga aku sempat bilang kalau Kirgistan itu menjadi salah satu destinasi populer bagi gunung yang didaki. Terus udah gitu, salah satu keunikan lainnya adalah di bidang kuliner. Jadi cita rasa kuliner negara Kirgistan tuh banyak mendapatkan pengaruh dari negara perbatasannya, Uzbekistan, Tiongkok, Korea, bahkan Rusia. Nah, ada apa aja nih makanan dari atau kuliner dari Kirgistan? Yang pertama ada kimis. Aku nggak tahu sih ini cara bacanya gimana karena nggak ada huruf vokalnya, yaitu K-Y-M-Y-Z. Ini tuh adalah minuman nasionalnya Kirgistan. Bahan utamanya itu si kimis tadi adalah susu kuda yang diproses dengan cara fermentasi. Nah, zaman dulu si susu kuda ini tuh atau minuman ini cuma bisa ditemui di daerah pegunungan. Tapi kalau sekarang udah mulai banyak nih yang dikemas dalam botol dan lebih modern, kita bisa coba di supermarket di Bishkek, ibu kotanya Kirgistan. Terus yang kedua, ini juga sempat dimention di segmen sebelumnya, ada yang namanya Besbarmak. Ini adalah hidangan nasionalnya Kirgistan, sekaligus diakui sebagai hidangan nasionalnya Kazakhstan juga. Besbarmak ini tuh punya terjemahan 5 jari. Kenapa? Karena cara menikmati hidangan ini tuh tanpa pakai alat makan. Nah, ini mah orang Indonesia udah biasa ya, yaitu pakai tangan langsung, enggak usah pakai sendok, garpu, pisau, enggak, langsung pakai tangan aja. Resep asli Besbarmak itu terbuat dari daging kuda, tapi sekarang tuh udah dimodifikasi ya, pakai daging yang lain. Ada juga yang pakai daging kambing nih kalau sekarang. Bahan daging ini akan dimasak hingga menghasilkan kaldu, terus dituang di atas mie, dan hidangan ini umumnya ditemukan di daerah pegunungan, tapi juga bisa dinikmati di beberapa restoran di daerah Karakol. Tadi yang namanya adalah Besbarmak. Selanjutnya ada yang namanya Oromo. Ini adalah salah satu makanan tradisionalnya Kirgistan, terbuat dari lapisan adonan, diisi sayur atau daging, pokoknya sesuai selera. Terus disusun secara berlapis, kemudian adonannya digulung menjadi bentuk rolet, kemudian dimasak dengan alat khusus. Nah, oromo ini tuh biasanya disajikan dengan kaimak, sejenis krim asam. Jadi kalau aku lihat, sebenarnya kalau sesuai dengan gambarnya sih kayak kulit lumpia tapi yang rada tebal. Kulit choypan gitu tapi rada tebal, terus udah gitu digulung sama si isiannya tadi. Nah, cuman kalau rasanya sih aku belum tahu ya, soalnya belum pernah kesana. Atau kalau gak kebayang, kulitnya tuh kayak kulit kebab tapi rada tebal kulitnya, gak setipis kebab gitu ya. Itulah yang namanya oromo. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan Aslan Fu. Ah, kalau aku lihat dari fotonya kayaknya ini agak-agak ke Tiongkok-Tiongkokan ya. Bener saudara-saudara. Aslan Fu ini adalah sup yang sangat terkenal dari Karakol. Ada yang pertama kali memperkenalkan hidangan ini. Sup ini tuh terdiri dari dua macam mie, mie beras atau mie gandum, dicampur dengan saus cabai dan cuka, lalu ditambahkan dengan potongan herbs. Aslan Fu punya cita rasa yang pedas dan segar, dan hidangan ini biasanya dinikmati bersama dengan piroski. Ini adalah roti goreng yang berisi kentang. Nah, si piroski inilah yang bisa menyeimbangkan rasa dari Aslan Fu. Makanan khas kelima dari Kirgistan namanya adalah kurdak. Secara umum, ini tuh dikenal sebagai kuliner dari Asia Tengah sih. Tapi kurdak yang paling dikenal berasal dari Kirgistan dan merupakan salah satu kuliner tertua dari Kirgistan. Nah, makanan ini tuh terbuat dari daging yang dipanggang atau digoreng yang sebelumnya sudah melalui proses marinasi. Terus sudah gitu dicampur dengan kentang dan bawang. Makanan ini tuh paling banyak disajikan saat musim dingin karena bahan asal daging bisa bikin tubuh jadi hangat. Itu dia 5 kuliner asal Kirgistan yang patut kamu coba kalau kamu berwisata ke sana.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebas lah, gimana kalian aja.
0: Eh, Mineral,
2: kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
1: Apalagi kopi yang berat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak, dengan favorit, atnat.
0: Sejenak doang ya, kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin suara indah 92,1 FM Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan di segmen sebelumnya kita udah ngomongin soal Kirgistan ya. Soalnya tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Simbol Nasional Kirgistan. Ada kulinernya Kirgistan juga. Tapi kalau kalian ngerasa, aduh Viana, Kirgistan mah kejauhan atuh, ya udah, yuk aku mau ngajak kalian ke kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Karena tanggal 12 Juli itu juga hari istimewanya mereka. Hari ini tuh diperingati sebagai hari ulang tahun kota Balikpapan. Walaupun sebenarnya dalam beberapa referensi juga ada yang bilang tanggal 10 Februari itu sebagai hari ulang tahun resminya Balikpapan. Tapi perayaan budaya dan kegiatan lokal sering dilakukan sepanjang Juli, termasuk pada 12 Juli oleh beberapa komunitas setempat. Nah, dengan banyaknya momen dan peringatan pada tanggal 12 Juli ini, aku mau bagiin dulu nih tentang Balikpapan. Kalau kesana, apa aja? Soto Banjar. Loh, Soto Banjar bukan berasal dari Banjar? Ternyata hidangan khas Balikpapan yang paling populer tuh Soto Banjar ini loh. Isinya soun, lontong, daun bawang, telur rebus, toge, daging ayam, perkedel kentang, ceker ayam, sambal, bawang goreng, sama kuah kaldu ayam. Gak beda jauh sama soto lainnya sih. Nah katanya tuh punya cita rasa yang nikmat dari perpaduan rempah-rempah kayak kunyit, bawang merah, jahe, serai, bawang putih, cengkeh, kapulaga, dan kayu manis. Dan biasanya harganya ya sangat terjangkau sih, kalau soto agak mahal kan aneh ya. Terjangkau kayak sekitar 20

2000 something gitulah. Terus, yang kedua ada nasi kuning Balikpapan. Aduh Viana, nasi kuning mah di Bandung juga banyak cenah teh. Tapi nasi kuning Balikpapan tuh biasanya disajikan bersama dengan ayam suwir, ikan gabus goreng, sambal goreng pedas manis, telur pindang, serundeng kelapa, dan kerupuk. Biasanya gak beda jauh sama di Bandung gitu ya. Nasi kuning Balikpapan tuh dikonsumsi untuk sarapan atau misalnya disajikan pada acara khusus. Nah, harga seporsinya tuh kurang lebih Rp19.000 sampai Rp35.000. Loh, kok rentangnya jauh banget? Iya, soalnya tergantung sama varian lauk yang kamu pilih. Ya udah, tadi dua itu kan kayaknya nggak aneh ya. Ada nih yang unik namanya kepiting dan dito. Jadi, ini merupakan salah satu kuliner andalan.

Rasanya juga lezat, karena memang kepiting ini tuh mengkonsumsi olahan lain dari tiram, kurang ruang, khas Balikpapan, kapur semerah, sama santan. Rasanya tuh gurih manis. Dan uniknya, pada saat diolah, bagian santan dan gula merah langsung dicampur ke dalam hintalu karuang tadi. Nah, biasanya bubur ini dijual dengan harga yang murah meriah, kurang lebih 10 ribuan aja. Next, ada yang namanya amplang. Ini tuh terbuat dari ikan gabus, belida, atau ikan tenggiri. Teksturnya tuh renyah, garing, menyerupai kerupuk. Dan amplangnya sendiri tuh terbuat dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, dan garam, sehingga rasa yang dihasilkan tuh lebih kegurih gitu. Biasanya bentuknya bulat, atau ada juga yang lonjong, dijualnya kurang lebih Rp20.500. Dan ada juga beberapa varian rasa amplang ya, kayak ayam bawang, barbecue, atau lada hitam. Cocok banget lah ini kalau buat oleh-oleh. Selanjutnya, balik lagi ke kepiting. Ada namanya pepes kepiting. Ini tuh dibuat dari olahan kepiting yang segar, terus dimasak pakai rempah-rempah, kayak cabai, kunyit, bawang merah, bawang putih. Terus udah gitu dia tuh bakal dibungkus sama daun pisang. Nah, tujuannya supaya semua bumbunya tuh meresap ke dalam daging kepiting secara sempurna. Pepes kepiting ini tuh punya aroma yang harum dan dibanderol mulai dari 10 ribuan aja. Next, ada yang namanya pisang gapit. Ini juga populer di Balikpapan dan harganya terjangkau, kurang lebih 12 ribuan aja. Pisang gapit ini tuh dibuat dengan cara dijepit lalu dibakar hingga matang menggunakan kayu dan arang. Biasanya tuh jenis pisang yang dipakai adalah pisang kepok ya. Teksturnya terasa crispy, rasanya manis dan gurih, dan biasanya disajikan dengan santan, gula merah, siraman saus manis, dan potongan buah nangka. Selanjutnya, menu kuliner lezat ada ikan bakar pipih. Ini tuh bakal dipanggang menggunakan rempah-rempah khas, sehingga meresap ke dalam daging ikan dengan sempurna. Wangi banget, rasanya juga lebih gurih kita santap. Kebayang ya, pakai nasi putih hangat, sambal terasi, lalapan segar, terus makan si ikan bakar pipih ini. Duh, pasti nasinya nambah terus. Gak suka ikan, ada udang, namanya udang galah bakar. Ini juga kuliner khas Kalimantan di Balikpapan yang rasanya lezat, bikin siapa saja pengen mencobanya dan ketagihan, kecuali bagi kalian yang alergi udang. Udang galah bakar ini tuh punya daging yang penuh, teksturnya kenyal, aroma harumnya tuh yang khas, dan biasanya ukurannya jumbo ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan keripik iron. Ini tuh kuliner dengan teksturnya renyah, rasanya juga bervariasi, ada original, pedas, dan balado. Keripik iron tuh terbuat dari singkong pil. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari oleh-oleh khas Balikpapan, kalian bisa beli yang tadi, si amplang itu ya, karena sama rasanya tuh bervariasi. Selanjutnya, kalian juga wajib coba yang namanya bubur gunting. Ini tuh terbuat dari olahan tepung beras, dicampur sama sedikit garam, santan, gula merah, kapur sirih, sama daun suji. Kayaknya kalau olahan di situ tuh banyak pakai gula merah ya. Proses pengolahannya, si adonan bubur ini tuh digunting pada saat sudah mengental. Tekstur dari bubur gunting ini tuh kenyal dan rasanya manis gurih. Dan bubur gunting tuh biasanya sangat nikmat dikonsumsi kalau mat. Selanjutnya, tadi tuh sebenarnya udah mulai kerangkum sedikit sih di Balikpapan tuh terkenal dengan seafoodnya ya. Jadi kalian juga bisa coba hidangan seafood lainnya. Tadi kan udah ada kepiting, udah ada udang. Nah, cumi di sana juga terkenal. Biasanya bisa dimasak bumbu lada hitam, sambal kecap, sambal terasi, pokoknya bervariasi lah. Jadi kalau kalian ke Balikpapan wajib banget cobain seafood di sana. Terus ada juga sayur asam Balikpapan. Lah bedanya apa sama sayur asam Bandung? Nih, kalau yang di Balikpapan itu tuh ditambahin terong asam sama ubi jalar. Atau bisa juga ditambahin kacang panjang sama kepala ikan toman. Biasanya sih sayur asam di Balikpapan tuh bumbunya pakai bumbu gula, bawang putih, garam, kunyit, kaldu bubuk, sama laos. Jadi rasanya tuh nikmat sama segar dan harganya juga terjangkau. Terakhir, ada satu minuman atau dessert yang wajib kalian coba juga, namanya adalah es teler Balikpapan. Ini sebenarnya nggak beda jauh kayaknya sama es teler Bandung ya. Terdiri dari beberapa potongan buah, alpukat, kelapa, nangka, ditambah nata de coco, pokoknya kaya akan vitamin lah. Itu dia kuliner-kuliner khas dari Balikpapan yang bisa kalian coba.

0: back.
1: Lapar nih. Makan siang enaknya apa ya hari ini?
2: Nggak emput aja gimana? Bentar. Gue scroll dulu nih ya. Wih, ini nih nasi padkot paling murah gimana? Mau nggak?
1: Boleh. Mau banget.
2: Ah, paketan aja lah ya. Ini paketnya nih. Nasi rendang, terong balado, sambal ijo, cek, lalapannya. Ya. Nambah paru crispy aja mau?
1: Mau.
2: Dih, tapi paru crispy-nya satuannya 19.000.
1: Oh, nggak ada paru-paru basah aja kali ya?
3: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92, silakan ketinggalan ya.

Suara Indah 92 Profession, pendengar Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan di beberapa segmen sebelumnya kita udah ngomongin soal tanggal 12 Juli itu memperingati hari apa aja. Nah sekarang tanggal 13 Juli ada hari apa nih? Sebenarnya peringatannya cukup sedikit sih. Yang pertama, 13 Juli itu diperingati sebagai Hari Batu Internasional. Ya, kalian gak salah dengar, batu. Dan biasanya hari peringatan tuh tujuannya kan buat memperingati, buat menghormati hal tersebut. Jadi hari ini tuh tujuannya buat menghormati yang namanya batu. Batu, bener, gak salah denger. Secara teknis, batuan adalah agregat padat alami dari satu atau lebih mineral atau mineraloid. Batuan itu menutupi seluruh bumi. Lapisan padat terluar bumi, litosfer, terbuat dari batu dan sudah dimanfaatkan oleh manusia sepanjang sejarah. Batuan mungkin tampaknya nggak gitu penting ya, makanya agak aneh gitu ada Hari Batu Internasional. Tapi, batu itu sangat penting buat kelangsungan hidup manusia. Batu juga berperan dalam evolusi manusia yang kita alami sekarang. Jadi aku mau ngomongin soal fakta unik tentang batu. Oke pendengar, kalau kita ngomongin soal batu ya, itu tuh hal yang banyak kita temui di mana-mana ya. Kita keluar ruangan juga ngelihat batu, di rerumputan juga ada batu gitu. Jadi seringkali keberadaan batu ini tuh diabaikan begitu aja, kayak nggak ada spesialnya. Tapi memang batu yang selama ini ditemukan itu pasti punya ukuran, bentuk, sama warna yang berbeda-beda. Jadi ya ada uniknya juga sih ya. Fakta pertama tentang batu. Mungkin kita sadar kalau batu tuh punya tampilan yang beda. Mulai dari ukurannya, ada yang sangat besar, ada yang kecil banget. Bentuknya juga ada yang runcing, ada yang bulat sempurna. Jadi tampilannya tuh selalu berbeda-beda. Batu itu terbentuk dari kristal dan bentuk padat lainnya yang mulai tumbuh dari uap mineral yang dilepaskan. Nantinya, ketika kerak bumi mulai mengembang dan terkikis, panas dan tekanan itulah yang akan mendorong mineral padat buat naik ke permukaan bumi dan membentuk lapisan batu kolosal. Perlu waktu hingga ratusan juta tahun untuk membentuk beberapa lapisan dari lapisan itu. Nah, mungkin aja kamu cuma ngelihat batu selama ini sebagai batu yang biasa aja. Padahal bisa jadi ternyata benda itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kenapa? Karena batu itu membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terbentuk. Jadi bisa dibilang ada sejarah di batu. Hewan yang hidup di pinggir perairan ternyata punya kemungkinan paling besar untuk berubah menjadi batu. Tapi biasanya bentuk yang dihasilkan dari bebatuan fosil tuh bakal beda kalau dibandingin dengan bebatuan biasa, dan kamu baru akan menemukan perbedaannya pada saat membelah batu itu. Terus, bebatuan tuh ada aja yang berharga. Tahu kan apa yang berharga? Berlian dan lain

sebagainya. Bebatuan yang selama ini tersimpan di bumi, ada yang batunya biasa aja, ada juga yang mahal. Tapi tentu saja, bebatuan yang bernilai mahal tidaklah seperti bebatuan yang kita temui di pinggir jalan, ya. Salah satu jenis bebatuan paling mahal di dunia adalah berlian merah muda yang juga disebut dengan pink star. Ini tuh menjadi bebatuan paling mahal di dunia, dibanderol sekitar 71,2 juta dolar. Selain itu, batu ini juga ditambangkan di kawasan Afrika Selatan dengan berat mencapai 59,6 karat. Nanti aku bakal bagiin batu-batuan yang mahal lainnya ya. Terus tahu nggak? Batu tuh nggak cuman ditemukan di bumi aja. Salah, karena banyak pula planet lain yang memiliki batu. Bahkan bulan aja yang selama ini mengorbit pada bumi itu punya bebatuan di atasnya. Tapi tentu aja jenisnya beda ya. Nah, jadi bebatuan yang bisa ditemukan di berbagai planet ini sebetulnya bisa terbentuk akibat tabrakan dengan asteroid yang masuk ke dalam atmosfer planet dan menabrak permukaannya. Meskipun demikian, jenis bebatuannya bisa jadi akan berbeda ya dengan bebatuan yang ada di bumi. Terus, kalau menyebutkan benda yang punya permukaan kuat, mungkin gak akan lengkap kalau kita gak nyebutin batu. Hal ini memang karena batu tuh punya permukaan yang sangat kuat dan seolah gak akan bisa dipecahkan kalau cuman pakai tangan kita doang. Batu itu punya kekuatan tekan rata-rata sekitar 104,9 MPa, yang terbukti menjadi pilihan bagi banyak bahan-bahan lainnya untuk menggunakan batu. Kekuatan tekan yang dimiliki batu ini sebetulnya menjadi beban maksimum yang bisa ditanggung, walaupun mungkin pada setiap batu akan punya ketahanan yang beda-beda. Nah, ternyata pendengar, batu-batu yang selama ini kita temukan di tanah itu tuh punya banyak fakta-fakta menarik ya. Mulai dari batu yang biasa aja, sampai yang di dalamnya terdapat fosil, ataupun bebatuan mahal. Nah, soal bebatuan mahal, aku bakal balik lagi buat bagiin hal itu di segmen berikutnya. Tetap di Trending Topic Morning.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, tawar. Kakak jadi salah sebut.
2: Walah, Mas, saya kasih tip.
0: Waduh, makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
2: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi.
3: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian di Suara Indah 92,1 FM sampai jam 11 nanti. Hari ini 13 Juli itu diperingati sebagai Hari Batu Internasional. Nah, tadi kita udah ngomongin soal fakta-fakta dan kita peringati hari ini. Nah, tapi sekarang aku mau bagiin soal batu yang berharga, yaitu permata. Permata yang sudah lama digunakan sebagai simbol kekayaan, kekuasaan, status sosial, hingga kemewahan. Jadi gak heran beberapa jenis diantaranya ada yang nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Dan harga yang tinggi ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor kelangkaan dan nilai keindahan yang dipancarkan ya. Nah, batu mulia kayak apa sih yang punya harga termahal di dunia sejauh ini? Batu permata tuh bisa jadi salah satu elemen menguntungkan untuk dijadikan investasi jangka panjang. Ini tuh mirip kayak emas ya. Eksistensi dan nilai dari batu permata itu juga adalah aset berwujud yang bisa dipegang dan dinikmati. Apalagi kalau keberadaan batu ini berasal dari alam, jadi tingkat kelangkaannya dan kualitasnya tuh sangat bernilai tinggi. Dengan lebih dari 200 jenis batu permata yang pernah tercatat, nih aku mau bagiin yang termahal di dunia. Yang pertama ada berlian putih. Ini tuh dianggap sebagai batu mulia paling populer dengan Mary of Burgundy di tahun 1477. Ketika itu, Maximilian menugaskan setiap bangsawan Eropa buat memberikan batu jenis ini kepada tunangannya, sehingga menjadi tren di kalangan atas. Sampai sekarang, berlian putih dijadikan sebagai lambang cinta yang berharga bagi pasangan yang ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Dari beberapa jenis berlian putih yang ada, tercatat kalau berlian putih paling mahal adalah Kohinur. Berlian satu ini tuh berarti gunung cahaya dalam bahasa Persia dan sangat kontroversi mulai dari penemuan hingga kepemilikannya. Saat ini, batu berlian Kohinur sudah menjadi bagian dari permata mahkota Britania Raya yang konon berasal dari India. Negara-negara kayak India, Pakistan, Afghanistan itu juga sempat ngeklaim kepemilikan dan menuntut pengembaliannya. Tapi

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

李婉君、李丽阿林、李林玉华、李秀华、池爱琳，还有詹德拉巴斯科以及兰芳，祝大家健康喜乐，谢谢，谢谢林桂兰女士。

tại接下来是安秀要问候高不

0: pues me llama, ¿ah? ¿Eh, chico? Ah. Ni hao. Hello.
1: Hello.
0: 很正冷房

0: Yaya一点零分四人杨淑仙杨文成最后送给老蔡多谢感谢
1: 谢谢再见谢谢 Covita。

沙拉以南美声电台轻歌妙曲节目，听众朋友

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Halo pendengar, selamat sore semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat. Semoga hari ini dari tadi pagi sampai sore sekarang bisa berjalan dengan lancar setiap agendanya, setiap rencananya. Kalau misalnya ada yang gak berjalan dengan lancar, ya mungkin itu memang jalan dari Tuhan supaya kalian melalui hidup yang amin. Senang banget hari ini Viana kembali temenin kalian sampai jam 7 malam nanti seperti biasa untuk berbagi informasi seputar Chinese Entertainment. Dan seperti yang udah aku umumin sebelum-sebelumnya di edisi 13 Juli, 20 Juli, dan 27 Juli, itu aku gak akan ngebuka line request ya pendengar. Tapi tenang aja, bagi pendengar semua yang udah sempet titip buat requestan, tetap bakal aku bacain dan lagunya bakal di play kok. Jadi ikutin terus aja program ini dari sekarang sampai nanti jam 7 malam ya. Dan nanti buat line request akan dibuka lagi berarti di awal Agustus. Ditunggu aja. Bagi pendengar semua, seperti biasa aku bakal bagiin dulu informasi terbaru dari dunia Chinese Entertainment. Aku mau mulai dari seorang penyanyi yang satu ini bernama Jen Chang. Katanya dia waktu sekitar bulan Juni yang lalu bilang kalau pihak penyelenggara konsernya pernah dikenai denda gara-gara terlalu banyak sesi menyanyi a cappella. Hah, kok bisa sih? Ternyata pernyataan ini langsung memicu perbincangan di media sosial. Banyak warganet yang mengira kalau format a cappella menjadi penyebab utama sanksi tersebut. Tapi pada tanggal 21 Juni yang lalu, pengacara Li Chen Wu menjelaskan kalau denda itu bukan diberikan karena Jen Chang menyanyikan lagu secara a cappella. Menurutnya, masalah utama itu terletak pada adanya konten pertunjukan yang tidak tercantum di dalam daftar program yang sudah disetujui sebelumnya oleh otoritas terkait. Berdasarkan peraturan pengelolaan pertunjukan komersial di Tiongkok, setiap perubahan dalam susunan acara atau materi pertunjukan wajib mendapatkan persetujuan ulang. Kalau ada penambahan lagu atau segmen improvisasi tanpa pelaporan resmi, penyelenggara dapat dikenai sanksi administratif. Li Chen Wu menjelaskan kalau aturan ini diterapkan untuk memastikan keamanan konten, kepatuhan terhadap hak cipta, dan kelancaran operasional acara. Pemerintah juga perlu memastikan kalau seluruh materi pertunjukan tidak melanggar norma sosial, mengandung unsur terlarang, atau berpotensi menimbulkan sengketa hak cipta. Selain itu, penampilan tambahan yang tidak direncanakan juga bisa menyebabkan durasi konser melebihi jadwal. Nah, kondisi ini berpotensi mengganggu pengaturan keamanan, proses evakuasi penonton, hingga jadwal penggunaan venue. Jadi memang sesuai regulasi yang berlaku, perubahan program pertunjukan tanpa persetujuan ulang dapat berujung pada peringatan hingga denda maksimal sebesar 30 ribu yuan. Oke deh kalau gitu, karena berita pertama itu ngomongin soal Jen Chang, maka aku bakal play lagu-lagunya Jen Chang. Ada 4 lagu, pertama To Be With You, kedua soundtrack Dream of Splendor judulnya Spare No Time, yang ketiga ada soundtrack Just For Meeting You, Nian Nian Puang, dan yang terakhir soundtrack Shanghai Disney Resort, Chan Fang Mei Miao Qing Shi. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal bagiin informasi selanjutnya, tetap di Fresh Mandarin.

Itu dia pendengar untuk lagu-lagu dari Jen Chang yang aku puterin, karena tadi di segmen sebelumnya aku ngomongin berita tentang Jen Chang. Jadi bukan gara-gara akapelanya ya dikasih sanksinya, tapi karena ada perbedaan proses atau perbedaan isi acara atau isi konser yang sudah disetujui sebelumnya, tapi ternyata ada penambahan nih. Oke, berita selanjutnya. Pada tanggal 16 Juni yang lalu, penyelenggara penghargaan Grammy resmi mengumumkan penambahan kategori baru berjudul Best Asian Pop Music Performance. Ini akan mulai diperkenalkan pada ajang Grammy Awards ke-69 tahun 2027. Tentu saja para penggemar C-pop, J-pop, K-pop ini akan berbahagia dengan penambahan kategori ini, karena kategori ini hadir sebagai bentuk pengakuan terhadap pesatnya perkembangan musik pop Asia di pasar internasional. Penghargaan ini akan diberikan kepada penampilan atau grup yang membawakan karya pop Asia terbaik, termasuk genre K-pop, J-pop, C-pop, dan berbagai aliran musik pop Asia lainnya. Berbeda dari penghargaan berdasarkan kewarganegaraan atau latar belakang artis, Grammy menegaskan kalau penilaian akan berfokus pada karakter musik dan penggunaan bahasa Asia dalam karya yang diajukan. Lagu yang didaftarkan harus menggunakan setidaknya satu bahasa Asia secara dominan. Nah, pendengar, kehadiran kategori baru ini tuh dinilai sebagai langkah penting dalam memperluas representasi musik Asia di panggung internasional. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, popularitas musik Asia tuh terus meningkat dengan basis penggemar yang semakin luas di berbagai negara. Dan ini tuh nggak cuma membuka peluang lebih besar bagi artis Asia untuk meraih pengakuan global, tapi kategori ini juga menjadi bukti kalau pengaruh musik pop Asia sekarang makin diperhitungkan di industri musik dunia. Kalau dari industri musik C-pop sendiri, banyak banget musisi ternama yang punya karya populer kayak Lay Chang, Jackson Wang, Ashin, Jay Chou, JJ Lin, Jolin Tsai, Tsai Shikun, Zhou Shen, Liu Yuning, Ji Jingyi, hingga Mao Puyi. Dan dalam bentuk grup musik ada TNT, ada T.O.P, ada SNH48, ada R.E.D, ada Wavy, ada Boy Story. Pokoknya banyak banget lah. Ini tuh meramaikan ragamnya musik C-pop yang berbasis fans internasional. Dan C-pop diperkirakan akan masuk dalam nominasi untuk pertama kalinya dengan karya lagu yang bermacam genre. Nah, tadi aku udah bagiin ada nama-nama penyanyi dan juga nama-nama grup yang kemungkinan nih bakal masuk ke dalam kategori tersebut. Minimal kalau nggak masuk juga, nama-nama ini udah kita kenal di dunia C-pop ya. Nah, sekarang aku mau play dulu lagu-lagu dari mereka. Ada Charlie Chow, judulnya The Wind Rises. Ada Cui Jingyi, judulnya Sakura. Ada Mao Puyi, judulnya Huo Hua. Dan yang terakhir ada Wavy, judulnya Give Me That. Bagi penggemar TNT, sabar dulu. Abis lagu-lagu ini, aku bakal bagiin informasi terbaru dari dua anggota TNT. Jadi nanti aku bakal pisahin lagu-lagunya TNT di segmen berikutnya ya. Tetap di Fresh Mandarin.

让时光都悄无声息，那眼中从未消失的星辰，我想我用

Dia adalah anggota idola grup Tiongkok TNT Times Youth League. Dia merayakan ulang tahunnya yang ke-22 pada tanggal 15 Juni yang lalu. Nah, momen spesial ini juga semakin berkesan loh karena bertepatan dengan kelulusannya dari Communication University of China. Ucapan selamat pun mengalir dari rekan satu grup, manajemen, hingga berbagai mitra kerja yang sudah mendukung perjalanan karirnya. Sehari sebelum ulang tahunnya, dia kembali ke kampus untuk menghadiri upacara wisuda dan menjalani prosesi pemindahan tali toga. Penyanyi sekaligus presenter muda ini tampil mengenakan jubah wisuda berwarna ungu dan sempat mengabadikan momen bersama jajaran pimpinan kampus. Dan setelah acara selesai, He Chunlin membagikan unggahan di media sosial yang berisi ungkapan syukur atas kelulusannya serta sejumlah sertifikat penghargaan yang diraihnya selama masa kuliah. Prestasi akademik He Chunlin juga menjadi sorotan publik loh karena dia berhasil mencatatkan indeks prestasi kumulatif 3,84 dari skala 4. Selain meraih predikat mahasiswa teladan di Communication University of China, dia juga direkomendasikan untuk penghargaan lulusan terbaik tingkat universitas dan tingkat kota Beijing. Proyek tugas akhirnya yang berjudul He Youming terpilih dalam pameran karya unggulan kampus. Gak cuman itu, He Chunlin juga berhasil meraih penghargaan CUC Youth May 4th Medal. Melanjutkan pencapaiannya, dia sudah diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana melalui jalur rekomendasi di National Key Laboratory of Media Convergence and Communication, Communication University of China dengan program studi jurnalisme dan komunikasi. Nah, enggak cuman He Chunlin aja nih yang sedang berbahagia di bulan Juni kemarin. Ma Jiaqi juga sama. Pada tanggal 23 Juni 2026, Ma Jiaqi mengikuti sesi foto kelulusan bareng sama rekan-rekan seangkatannya dan dia resmi menyelesaikan pendidikan sarjananya di Central Academy of Drama. Momen ini menandai berakhirnya perjalanan akademiknya sebagai mahasiswa program studi acting teater dan film angkatan 2022. Nah, kabar kelulusan ini langsung jadi perbincangan hangat di media sosial dan banyak penggemar sampai ribuan serta media mengirimkan ucapan selamat. Ma Jiaqi diketahui diterima di Central Academy of Drama dengan prestasi yang mengesankan loh. Dia menjadi peringkat pertama di antara mahasiswa laki-laki pada seleksi jurusan acting teater dan film. Selama 4 tahun dia menempuh pendidikan, dia berhasil menyeimbangkan aktivitas akademik dengan karirnya di industri hiburan yang terus berkembang. Dan tahap akhir studinya berhasil diselesaikan setelah menjalani sidang skripsi pada 9 Mei yang lalu. Bahkan di tengah jadwal syuting dan kegiatan hiburan yang padat, Ma Jiaqi tetap fokus menyelesaikan tugas akademiknya. Seperti janji aku tadi, aku udah menyiapkan slot khusus untuk lagu dari TNT. Dan lagu-lagu TNT yang bakal aku play itu ada Getting Warmer, ada The Little Kid, ada Yeonhee-kwan, dan juga ada Love Season. Jangan kemana-mana, abis beberapa lagu ini aku bakal balik lagi buat ngebacain requestan kalian yang udah kalian titip di bulan Juni yang lalu ya. Dan bagi pendengar semua yang baru bergabung di Fresh Mandarin, aku ingatkan bagi kalian untuk edisi hari ini, edisi minggu depan, dan 2 minggu depan, yaitu 13, 20, dan 27 Juli. Mohon maaf, aku gak buka line request dulu. Jadi requestan yang aku bacakan sekarang itu sudah dititip dari bulan Juni. Karena memang aku ada tugas lainnya yang mengharuskan aku keluar kota. Jadi gak bisa siaran secara live ya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, program Fresh Mandarin.

Itu dia pendengar lagu TNT yang baru kita dengerin. Ada Getting Warmer, ada The Little Kid, ada Yeoni Kwan, dan juga Love Season. Dan sekarang waktunya Vienna buat bacain titipan requestan kalian ya. Dari bulan Juni yang lalu, aku bacain 3 requestan dulu. Ada dari Denny di Kebon Gedang, hari ini mau dengerin lagunya JJ Lin, The Story of Us. Salamnya buat Angela Wijaya, Saiko, Kenzi, Kaira Shirley, Amara Patricia Meru, Ambar Trihapsari, Klairin, dan semuanya mendengarkan aja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Yang kedua ada dari Teh Naya di Kebon Gedang. Halo, selamat sore. Hari ini mau dengerin lagunya Rementosha. Salam-salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat Teh Naya. Dan untuk requestan yang ketiga ada dari Fanny di Lewi Panjang. Request lagu Silent Swang yang First Frost. Judulnya Like a Sunny Day, Like a Rainy Day ya. Lagunya buat Vienna, thank you. Buat Caca, Finit, Mama, Papa, Xiaoti Andrew, Oma Engsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk dan Tante Ayen, Om Victor, dan Lanfang Lausu juga semua yang kirim salam juga. Oke, udah mendengar, jangan kemana-mana. Lagu yang tadi di request bakal aku play sekarang dan ditambah lagu-lagu pilihan dari Suara Indah 92,1 FM, tetap di Fresh Mandarin.

Nah, 92.1 Fresh Mandarin, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan bagi pendengar semua yang baru bergabung, selamat bergabung. Seperti yang tadi udah Viana kasih tahu juga, dan dari bulan Juni akhir ya, aku udah kasih tahu kalau untuk Fresh Mandarin tanggal 13, 20, dan 27 Juli itu nggak akan ada request lagu Mandarin. Jadi semua requestan yang aku bacain hari ini itu adalah titipan request yang sudah dititipin dari akhir Juni yang lalu ya. Tapi tenang aja, nanti di awal Agustus aku bakal temenin kalian lagi secara live. Nah, sekarang untuk menggantikan top chart kita, aku bakal bagiin lagu baru yang begitu rilis dia tuh langsung viral lagunya. Yang pertama, ada lagu dari Eddie Shaw. Ini adalah salah satu anggota boy band zaman dulu Energy yang dikenal dengan nama ATEE. Dan dia kali ini comeback dengan sebuah album. Ada beberapa lagu yang sudah dirilis juga sebelumnya, pernah masuk ke top chart juga, tapi dia tidak menggunakan nama ATEE lagi. Dia menggunakan nama aslinya, yaitu Eddie Shaw. Dan lagu kali ini yang cepat viral itu judulnya adalah Pei Kuang Te Jue Se, The Silhouette. Lagu ini tuh didedikasikan untuk semua orang yang sering diabaikan dalam hidup atau cinta, yang bahkan

namanya aja bisa dilupain. Nah, kalau misalnya pendengar, kalian pernah diam-diam memberikan segalanya, seakan-akan kalian tuh cuma siluet aja, bayangan aja yang sering enggak orang sadari, lagu ini adalah suara yang ditulis buat kalian. Kita dengerin lagunya, The Silhouette dari Eddie Shaw, Pei Kuang Te Chue Se.

Lagu kedua dari lagu baru yang cepat viral itu adalah lagu kolaborasi dari Angie dengan penyanyi penulis lagu Pizzly. Judulnya adalah Ciupa Chi Liu U. Kalau kalian pernah belajar bahasa Mandarin, terutama untuk angka, kalian pasti tahu arti judul lagunya itu adalah angka 98765. Kenapa kayak lagi countdown? Oke, aku bakal bahas sedikit ya. Lagu ini tuh menceritakan dua orang yang kembali saling bersama. Jadi awalnya tuh mereka deket, berpisah, dan sekarang memilih buat bersama kembali. Yang satu lagi countdown seperti judul lagunya, 98765, untuk memulai mencintai kembali. Dan yang satunya lagi sedang hitung maju, 1, 2, 3, 4, dan ketemu di hitungan kelima. Ketika dia menghitung maju seperti itu, hal itu tuh membuat jantung dia semakin berdebar kencang karena mereka akan semakin dekat lagi. Nah, liriknya tuh menggambarkan dua orang yang saling mencintai, tapi mereka melewatkan kesempatan untuk bersama. Kemudian, mereka bertemu lagi setelah dewasa. Dari ketidakdewasaan dalam cinta, hingga belajar memahami, toleransi, menghargai, mereka akhirnya bertemu kembali di saat yang tepat. Kita dengerin lagunya dari Angie dan Pizzly, judulnya adalah Ciupa Chi Liu U.

Selanjutnya, lagu ketiga yang masuk ke dalam lagu baru yang cepat viral ini ada lagu dari Jessica Chung. Judulnya adalah Lou Ti Chien Chang De Ge Hidden Track. Jessica Chung, kalau aku lihat di playlistnya Suara Indah baru ada satu lagu aja, itu pun bukan dia nyanyi solo, tapi dia nyanyi bareng sama penyanyi lain. Nah, di tahun 2026 ini ada satu EP yang dia rilis dan berisi 3 lagu. Lagu Hidden Track ini tuh merupakan salah satu dari 3 lagu yang dia rilis. Dan EP-nya itu bertemakan tentang lagu di masa sekolah. Lagu pertama judulnya The Name You Gave Me. Lagu kedua The Unfriend Zone. Dan yang ketiga ini yang sekarang yaitu Hidden Track. Arti dari judul Mandarinnya adalah lagu yang dinyanyikan di lorong tangga. Kalau kita ingat zaman-zaman kita sekolah, biasa sekolah kan ada yang beberapa lantai. Nah, di beberapa lantai ini kan ada kayak tangga gitu kan. Nah, maksudnya Lou Ti Chien itu adalah lorong tangga tersebut ya. Mengisahkan cinta bertepuk sebelah tangan di masa sekolah, di mana dia gak bisa terang-terangan menyukainya. Bahkan ketika menangis gara-gara orang itu pun gak boleh kelihatan air matanya. Kita dengerin lagunya Hidden Track Lou Ti Chien Chang De Ge dari Jessica Chung.

Selanjutnya, lagu keempat yang termasuk ke dalam kategori lagu baru yang cepat viral ini dinyanyikan oleh Cosmos People. Judulnya adalah No One Like You, Mayoren Xiangwo Yang. Cuman ini aku lihat dari judulnya ada sedikit perbedaan. Kalau dalam bahasa Mandarinnya artinya adalah tidak ada seorang pun yang seperti aku. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya No One Like You, tidak ada satu orang pun seperti kamu. Nah, kurang lebih sama kayak lagu sebelumnya, Jessica Chung yang Hidden Track, lagu ini juga menceritakan tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Hubungannya dekat, tapi dia gak berani tanya tentang rencana masa depan orang yang dia sayang. Dia juga gak berani nanya apakah di dalam rencana masa depan itu ada dia yang menemani si orang yang dia sayang itu. Dia ngerasa gak ada orang yang kayak dia yang bisa ngerti rasa sepi orang yang dicintai itu. Gak ada orang seperti dia yang tahu namanya menunggu itu sangat menyakitkan, tapi tetap gak mau melepaskan orang yang dia cintai itu. Kita dengerin lagunya, No One Like You, Mayoren Xiangwo Yang dari Cosmos People.

0: Masuk lagu kelima yang menjadi jajaran lagu baru yang cepat viral. Ini tuh sebenarnya lagu tahun 2020 guys, tapi bisa dibilang begitu rilis lagu ini tuh viral banget. Dinyanyikan oleh Shan Yichun, judulnya adalah Ni Te Chen Chang. Ini merupakan soundtrack dari Bath Body. Lagu Ni Te Chen Chang adalah lagu pertama Shan Yichun yang dirilis setelah dia memenangkan The Voice of China tahun 2020. Nah, lagu ini tuh dibuat bekerja sama dengan tim produksi film dan bertujuan untuk mengisahkan sisi emosional film Bath Body, yaitu menghapus satu tahun ketidakbahagiaan. Bahkan katanya Shan Yichun meneteskan air mata selama proses rekaman karena liriknya tuh begitu menyentuh hati. Dan ketika lagu ini akhirnya dirilis, lagu ini juga mendapatkan pengakuan kalau lagu ini tuh bisa menyampaikan inti hangat film kepada para penonton. Kita dengerin lagunya, soundtrack dari Bath Body, judulnya adalah Ni Te Chen Chang dari Shan Yichun.
1: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Oke, pendengar, itu dia untuk 5 lagu yang masuk ke dalam jajaran lagu baru cepat viral. Yang paling keren tuh yang barusan kita denger ya, lagu tahun 2020. Belum ada yang bisa menggantikan dia untuk kategori lagu baru cepat viral itu. Sedangkan untuk lagu yang lain kan lagu-lagu baru di tahun 2026. Nah, pendengar, sekarang waktunya Viana akan membacakan 3 requestan selanjutnya yang sudah dititip dari bulan Juni akhir lalu ya. Ada Siska di Ciganitri, selamat sore. Hari ini mau dengerin lagunya Angela Chang, aku pilihin yang featuring Wang He Ye, judulnya Pian Chang. Lagunya Ambrose Wei, aku pilihin yang soundtrack Lavender, Hua Xiang. Terus soundtracknya At the Dolphin Bay, aku pilihin yang I Don't Want to Know, dinyanyiin sama Chen Wei. Soundtracknya Mars, aku pilihin yang duet antara Vi Chow sama Barbie Xu, judulnya adalah Rang Wo Ai Ni. Salamnya buat Viana, thank you, buat Grace, buat Jun Si, dan juga buat pendengar semua. Terima kasih. Terima kasih juga buat Siska di Ciganitri ya. Selamat sore buat Selen atau Selin. Ini dari bulan Juni aku masih bingung bacanya sesuai dengan yang ditulis Selen atau versi kayak Inggris gitu, Selin gitu ya. Mohon maaf kalau misalnya salah aku nyebutinnya. Hari ini mau request lagu Meteor Garden FC, aku pilihin Meteor Garden 2 ya, Yan Huo Te Chi Chie dan Penny Tai Niao Te Ai. Salam-salam ya buat yang ngedengerin aja. Thank you. Dan untuk requestan ketiga ada Kiki Natalia di Pagar Sih Barat, semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini mau dengerin lagunya Ma Shang Chi, Do It Now dari Energy. Salam-salamnya, semoga pendengar selalu bahagia, amin, sehat, amin. Dan ada dalam perlindungan serta berkat dimanapun dan kapanpun, amin. Jangan lupa minum air yang cukup ya, sekarang cuacanya lagi gak bagus nih, jangan sampai dehidrasi. Tuh dengerin pendengar, kata Kiki. Oke deh pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal kasih lagi 5 lagu yang masuk ke dalam kategori lagu baru tapi cepat viral.

爱是好特许，外面正在下着雨，今天是星期几， But I don't know

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Viana masih temenin kalian di dalam program Freshman Durin. Dan untuk edisi hari ini, edisi minggu depan, serta 2 minggu depan, Freshman Durin tidak membuka line request. Mohon maaf ya, karena aku ada tugas di luar. Jadi hari ini tuh bentuknya adalah rekaman, nggak live on air. Tapi tenang aja, untuk informasi yang aku bagiin hari ini semuanya baru kok, nggak pernah aku bahas sebelumnya. Aku cukup memutar otak untuk membuat Fresh Mandarin tetap ada temenin kalian setiap hari Senin sore ya. Dan semoga kalian suka dengan bahan-bahan yang aku bagiin hari ini. Nah, bagi pendengar semua, di segmen sebelumnya tadi aku udah bagiin 5 lagu baru yang cepat viral. Nah, sekarang aku bakal bagiin kelanjutannya, ada 5 lagi. Lagu selanjutnya dinyanyikan oleh Aida Shi, judulnya adalah Shi Jian Ke Qian De Tifang. Liriknya tuh menuliskan sebuah kehilangan itu letaknya ada di tepi pelabuhan. Ya kita bayangin aja ya, biasanya zaman dulu nih belum ada pesawat, belum ada kereta api, mungkin udah ada, belum ada kereta cepat gitu ya. Biasa kan orang yang mau berpergian jauh itu tuh menggunakan perahu, jadi harus lewat pelabuhan. Nah, ketika kita mengantarkan orang itu untuk berpergian jauh, itu kan pasti ada rasa kehilangan. Mungkin itu yang mau ditekankan dalam lagu ini. Jadi kayak rasa kehilangan itu tuh ada di tepi pelabuhan. Kisah yang lambat, cara penyanyian yang nanti kalian dengar, itu tuh kayak disengaja oleh sang penyanyi untuk menciptakan rasa waktu yang terhenti. Jadi kayak ngebentuk gambaran tentang kesadaran yang tenggelam. Aida Shi, dia adalah penyanyi dan penulis lagu wanita yang berpartisipasi dalam Jungle Voice dan sudah menerima banyak tawaran sejak saat itu. Selain menulis lagu buat dirinya sendiri, dia juga menciptakan musik untuk banyak penyanyi terkenal loh. Dia juga menunjukkan bakat musiknya dan kemampuan menulis lagunya yang luar biasa. Dia juga diundang sebagai bintang tamu di konser Upside Down World dari Pasan Yau di Taipei Arena. Dan dia juga pernah tampil di berbagai acara kampus serta mendapatkan penggemar dari berbagai usia dan meraih popularitas lintas generasi. Kita bakal dengerin lagunya, Shi Jian Ke Qian De Tifang dari Aida Shi.

Lagu selanjutnya yang masuk ke dalam jajaran lagu baru tapi cepat viral, ini lagu yang udah pernah kita bahas di top chart, udah cukup sering juga dia masuk ke top chart kita. Judulnya adalah Polly, dinyanyikan oleh Garrett T. Menceritakan cinta seseorang yang sangat transparan seperti sebuah kaca, dan akhirnya dia berani buat menyatakan cintanya. Kita bakal dengerin lagunya sekarang, Polly dari Garrett T.

0: jadi.
1: Next, lagu ke-8 yang merupakan lagu baru cepat viral itu ada dari Pan En, judulnya adalah Spotlight, Ju Kuang Teng. Lagu ini tuh sangat menggambarkan dunia masa sekarang dan didedikasikan untuk kamu nih yang meskipun diliputi rasa takut tapi masih punya keinginan buat terus maju. Coba kita bayangin ya, di tengah malam yang gelap, kita lagi tertidur terus malah tiba-tiba terbangun. Kalau misalnya kalian punya kebiasaan matiin lampu ketika tidur, ini relate banget. Mungkin ketika kita buka mata, kita tuh bakal ngelihat ruangan yang gelap gulita, gak ada cahayanya sama sekali. Tapi ketika kita berusaha tutup mata, mau tidur lagi, kita bisa melihat dunia yang begitu berisiknya. Pendengar, apapun kondisi kalian, tetaplah bersyukur karena kita masih bisa berlari dan berusaha sekuat tenaga. Memang di dunia zaman sekarang itu ada banyak banget kebisingan dan mungkin ada kalanya kita ngerasa masa depan tuh masih sangat jauh gitu ya. Terkadang kita kehilangan kepercayaan diri di tengah malam, tetapi bersyukurnya kita kembali bisa memantapkan tekad sebelum fajar. Kalau misalnya kita gak bisa melihat cahaya di masa depan, maka kitalah yang akan menanggungnya. Kita bakal dengerin lagunya Spotlight dari Pan En, Ju Kuang Teng.

Selanjutnya, lagu ke-9 yang masuk ke dalam jajaran lagu baru cepat viral, ini ada penyanyi namanya Erin, judul lagunya adalah Pinky Promise, Yu Zi Cheng Shuo. Nah, judul lagu ini, Yu Zi Cheng Shuo, itu diambil dari kitab puisi berjudul Shi Qing yang isinya adalah koleksi 305 puisi Tiongkok tertua. Lagu ini menceritakan tentang orang, mimpi, dan koneksi atau hubungan yang sebelumnya tuh pernah diyakini gak akan berubah sampai kapanpun di dalam kehidupan setiap orang. Tapi ketika realitas, kenyataan, dan harapan kita bertabrakan, kita berjuang dan belajar untuk melepaskan. Ada kalanya kita juga menemukan beberapa cerita kita tuh tidak berakhir bahagia. Tapi justru karena itulah kita bisa terus maju. Kita dengerin lagunya dari Erin, judulnya adalah Yu Zi Cheng Shuo Pinky Promise.

Lagu terakhir yang masuk ke dalam jajaran lagu baru cepat viral ini dinyanyikan oleh penyanyi bernama Loli Chung Yashin, judulnya adalah Ai Wo Hen Wo. Sangat sederhana judulnya, Ai Wo, cintai aku, Hen Wo, benci aku. Sebuah lagu yang khusus dinyanyikan untuk orang yang dicintai, sekalipun jutaan tahun kemudian aku tuh masih gak bisa menerima perasaan kamu yang sebenarnya. Kamu masih belum mau terbuka sama aku. Mau kamu suka sama aku? Boleh. Benci sama aku juga gak apa-apa, soalnya kamu tuh seperti air hujan yang menghujani lubuk hatiku. Kita dengerin lagunya dari Loli, judulnya adalah Ai Wo Hen Wo.

Itu dia pendengar untuk lagu-lagu yang masuk ke dalam kategori lagu baru cepat viral. Ada 10 lagu ya. Eddie Shell judulnya The Silhouette, Angie dan juga Pizzali, Ciupa Qi Liu Wu, Jessica Chung, Lou Ti Qian, Chang De Ge atau Hidden Track, Cosmos People, No One Like You, Soundtrack Bath Body.

0: Yang Shua Pinky Promise, dan yang terakhir ada Loli Aiwo Hanwo. Sekarang waktunya Viana buat bacain dua WhatsApp terakhir dari kalian ya. Ada dari Shui Shin, hari ini mau dengerin lagu EFSE, aku pilihin yang Teamo. Untuk Viana, thank you. Untuk Mei Jung, Ko Robert and Family, Cisandra and Family, Bonoli 76, Anton, Wisastra, Ijen, Chin Liang, Tian Chin, Ijen, kru dan teman-teman Suara Indah, alumni Darbak 86 sampai 2008. Terima kasih dan God bless you. Selamat sore menuju malam juga buat Cahyati dari Bandung, request lagunya Tian Chia Rui yang soundtracknya Veil of Shadow Not Suffering, okay. Soundtracknya Fangs of Fortune yang judulnya Do Not Yearn or Make Noise, nanti aku bakal play juga. Dan soundtracknya Unclouded Soul dinyanyiin sama Huang Xiaoyun, Desire and Calamity. Salamnya buat Viana, terima kasih. Dan juga buat seluruh pendengar aja. Oke, ditunggu aja nanti lagunya bakal aku play ya. Dan bagi pendengar semua jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku masih bakal balik lagi buat ngebagiin berita terbaru dari drama atau series Tiongkok.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kenata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kenata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap, oi. Hari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Fresh Mandarin, pendengar, Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Dan sekarang waktunya Viana buat membagikan informasi selanjutnya di segmen Series Mandarin. Dan bagi pendengar semua yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan kalau baru bergabung kan berarti masih belum tahu ya kalau program Fresh Mandarin kita hari ini itu tidak menerima line request. Jadi requestan yang tadi aku baca itu adalah requestan yang sudah dititipin dari bulan Juni akhir. Soalnya hari ini kita enggak live on air ya. Tapi tenang aja, walaupun enggak live on air, semua informasi yang aku bagiin hari ini itu adalah informasi-informasi yang belum pernah aku bagikan sebelumnya. Kita bakal ngomongin soal drama Tiongkok baru, judulnya adalah The Heart yang kedua. Nah, katanya drama medis populer Tiongkok, The Heart yang kedua ini, katanya itu sudah tayang tanggal 18 Juni yang lalu di CCTV 8. Nah, dengar-dengar tersedia secara bersamaan juga di platform iQIYI sama Tencent Video. Tapi mungkin kelihatannya iQIYI sama Tencent Videonya masih yang di Tiongkok kali ya. Soalnya aku sempat cek yang di Indonesia tuh belum ada. Baru ada yang pertama aja, yang The Heart 1. Nah, ini tuh merupakan sequel yang sangat dinantikan dan kembali menghadirkan kisah emosional para dokter yang berjuang di garis depan pelayanan kesehatan sekaligus menghadapi konflik pribadi dan profesional yang semakin kompleks. Disutradarai oleh Li Zhi, drama ini dibintangi oleh Mark Chow dan juga Mao Xiaotong sebagai pemeran utama. Qin Shijia kembali tampil sebagai pemeran spesial, sementara Zhang Jianing, Cheng Chong, Huang Jue, Hu Qiang, He Shiyu, Wang Chuan, dan Sun Xilun juga turut memperkuat jajaran pemain. Cerita The Heart yang kedua berlatarkan 2 tahun setelah peristiwa di season 1. Chou Xiaofeng kembali ke rumah sakit Tung Li setelah menyelesaikan tugas bantuan medis di Kuichou. Dan berkat dedikasi serta profesionalismenya, dia dipercaya menjadi kepala pelaksana termuda Departemen Kardiologi dalam sejarah rumah sakit tersebut. Kembalinya Chou Xiaofeng mempertemukannya kembali dengan Lin Yi dan Fang Xiaoran. Trio dokter yang dikenal sebagai tim bertiga ini kembali bekerja sama menghadapi berbagai kasus medis yang menantang. Tapi posisi baru Chou Xiaofeng juga membawa perubahan besar dalam hubungan mereka, sekaligus menghadirkan tekanan dan tanggung jawab yang lebih keras. Di sisi lain, Lin Yi terus menghadapi dilema antara tanggung jawab sebagai dokter dan keyakinan pribadinya. Sementara itu, Fang Xiaoran berusaha menjaga keharmonisan tim sambil mencari keseimbangan dalam perjalanan hidup dan karirnya sendiri. Nah, season kedua ini juga memperkenalkan sejumlah karakter baru yang membawa dinamika berbeda di rumah sakit Tung Li ini. Kehadiran tokoh-tokoh baru juga menambah kompleksitas cerita, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi para karakter utama. Dan selain menyoroti dunia medis yang penuh tantangan, The Heart yang kedua juga mengangkat kisah para pasien dan juga keluarganya. Nah, ngomong-ngomong soal Mark Chow, aku juga ada berita lain tentang dia ya. Jadi ada satu drama urban romantis berjudul Loving Strangers yang dibintangi oleh Mark Chow dan juga Chang Zifeng. Dan ini tuh lagi jadi perbincangan hangat penonton waktu itu. Di dalam wawancaranya, Chang Zifeng membagikan proses mendalam di balik pembentukan karakter Chou Yuan, sosok perempuan yang tampaknya kuat di luar tapi menyimpan kelelahan dan kerentanan yang jarang terlihat. Dia menjelaskan, untuk mendalami peran itu, dia menanamkan kebiasaan kecil pada karakter Chou Yuan. Musik bernuansa hangat selalu menemaninya melalui earphone, bahkan diputar berulang ketika pengambilan adegan berjalan supaya emosinya tetap terjaga. Dia juga membayangkan Chou Yuan menuliskan isi hati terdalamnya di buku harian, termasuk kalimat sederhana kayak, "Aku sedang lelah." Ini tuh sebagai ruang aman untuk menumpahkan perasaan yang gak sanggup diucapkan pada orang lain. Ketika ngomongin tentang kerjasamanya dengan Mark Chow, Chang mengaku sejak pertama membaca naskah, dia sudah yakin kalau peran Chiang Chia-chi hanya cocok dimainkan oleh Mark Chow. Bahkan, tanpa terlibat langsung dalam proyek ini, dia tetap gak bisa membayangkan kalau ada aktor lain yang lebih tepat untuk karakter itu. Pokoknya intinya, menurut dia, di pertama kali proses pembacaan naskah, dia tuh langsung bilang, pasti dialah yang muncul secara alami dan terasa sangat kuat sejak awal.
Di lokasi syuting, Mark Chow juga meninggalkan kesan mendalam lewat perhatian kecil yang penuh makna. Contohnya, ketika syuting di Chongqing, cuacanya tuh dingin, Chang seringkali menggunakan kostum yang memperlihatkan pergelangan kaki dan mengaku gak terbiasa pakai pakaian berlapis. Tapi, tanpa banyak bicara, Mark Chow diam-diam memberinya pelindung pergelangan kaki yang praktis digunakan ketika syuting. Ih, so sweet banget ya. Perhatian yang hadir tanpa diminta itu membuat Chang merasa sangat dihargai dan hangat, sekaligus memperlihatkan sisi dewasa dan peduli dari sang aktor senior. Dimana kita tahu memang Mark Chow itu adalah seorang aktor yang sudah berkecimpung di dunia series Mandarin cukup lama ya. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu yang udah khusus dipilihkan buat kalian, aku bakal balik lagi dengan satu buah drama Tiongkok, judulnya adalah Rainbound. Ini dari aktris Chow Yeh.

Masih di Fresh Mandarin, dan Vienna akan membagikan informasi terakhir hari ini. Drama fantasi romantis terbaru berjudul Rainbound resmi memulai proses syuting di Xiamen, Tiongkok. Serial ini tuh dibintangi oleh Chow Ye dan Hu Xianxi, langsung menarik perhatian publik sejak hari pertama produksi. Mereka tuh mulai syuting berarti di akhir Juni ya. Drama ini diadaptasi dari novel populer karya Fan Tawang yang mengusung kisah yang memadukan elemen time loop, penyembuhan emosional, misteri, dan romansa. Jadi bisa dibilang konsep ceritanya unik ya dengan genre seperti itu. Rainbound menjadi salah satu proyek drama Tiongkok yang paling dinantikan tahun ini. Diproduksi oleh Wachichiwa Entertainment bersama dengan Tencent Video, totalnya ada 24 episode. Lokasi pengambilan gambar akan berlangsung di Xiamen dan beberapa kota pesisir di wilayah selatan Tiongkok dengan suasana hujan tropis. Nah pendengar, sejak pengumuman produksinya, nama Rainbound telah menjadi topik hangat di media sosial. Katanya sih, selain kisah cinta yang emosional, drama ini juga bakal ngehadirin unsur penyelamatan dari bencana dan misteri yang berkaitan dengan time loop atau si perjalanan waktu ini. Nah mendengar, sangat dinantikan drama terbaru dari Chow Ye. Apakah karakter kali ini dia akan memerankan tokoh yang tetap anggun, tetap sedikit introvert, gak banyak ngomong dan suka malu-malu, atau akan memerankan karakter yang berbeda dari peran yang biasanya? Kita tunggu aja ya ketika si Rainbound ini keluar atau dirilis.

92.1 Fresh Mandarin, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini dari tadi sore jam 3 sampai jam 7 malam. Seneng banget ya Viana bisa temenin kalian di hari ini, walaupun dalam bentuk rekaman, gak live on air. Tapi semoga informasi yang aku bagikan itu juga bisa menambah pengetahuan kita di dunia Chinese entertainment. Dan semoga untuk lagu-lagu yang Viana bagikan hari ini juga itu bisa menambah pilihan lagu yang kalian bisa dengerin sehari-hari. Baiklah kalau begitu, bagi pendengar semua, minggu depan kita masih gak ada buka line request. Viana masih akan membacakan requestan yang sudah kalian titip di akhir Juni yang lalu. Dan buat line request akan dibuka kembali nanti di awal Agustus. Viana pamit dan Viana akan selalu berdoa bagi kalian semua, para pendengar Suara Indah, untuk tetap dalam keadaan yang sehat. Bagi yang sedang dalam mengalami kesulitan dalam hidup, semoga kalian juga bisa diberikan ketabahan, kekuatan, dan juga bisa diberikan momentum untuk kembali bangkit lagi ya. Viana pamit, sampai jumpa. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: apapun yang menjadi kekhawatiran Anda, layak untuk didoakan.
1: 为你所有的担忧，向上帝祷告吧。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yustin dalam acara B2B Back to the Bible. Melalui program Back to the Bible ini kita belajar menelusuri segala sesuatu yang harus kita ketahui dari Alkitab. Dan kita masih di dalam rangkaian pembahasan latar belakang kitab-kitab. Dan dari kitab penulisan kitab-kitab nabi-nabi kecil. Kali ini kita masuk di dalam pembahasan kitab Habakuk. Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana jika kita bisa tetap percaya kepada Allah kalau jalan-jalannya tampaknya tidak dapat kita mengerti? Di dalam kitab Habakuk inilah yang ingin kita ketahui bagaimana Nabi Habakuk menyampaikan itu. Para pendengar, untuk kemudian setelah kita membahas, saya membahas kitab latar belakang Habakuk ini, kemudian para pendengar bisa membaca keseluruhan dari kitab Habakuk itu. Apa isi pokok dari kitab Habakuk? Kitab Habakuk ini kitab singkat. Ini berisi percak doa antara Nabi Habakuk dengan Tuhan Allah. Habakuk tidak takut dan pertanyaan-pertanyaan penting kepada Allah tentang peristiwa-peristiwa tidak dipahaminya. Ia terutama terganggu karena komentar-komentar terhadap kitab Habakuk di antara naskah-naskah Laut Mati yang ditulis pada abad-abad sebelum Kristus. Para penulis perjanjian baru seperti Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan penulis Ibrani 10 ayat 38 mengutip Habakuk disampaikan oleh Habakuk di dalam pasal 2 ayat 4. Apa maksud Habakuk? Habakuk mengeluh bahwa Tuhan tidak bertindak cepat untuk menghentikan ketidakadilan Yehuda. Habakuk menjadi lebih bingung lagi ketika Tuhan mengatakan bahwa hukuman terhadap Yehuda akan dilaksanakan oleh pasukan Babel. Habakuk, jalan keluar ini lebih pada kejahatan Yehuda, sebab perilaku orang Babel lebih buruk dibandingkan dengan perilaku orang Yehuda dan para pemimpinnya. Kitab Habakuk

adalah contoh yang baik bagaimana doa orang yang beriman dapat berisi duansus percaya. Orang Babel boleh saja menghukum Yehuda, namun Babel akhirnya akan jatuh sebab para pemimpinnya mendewakan kekuatan mereka sendiri. Pasal 1 ayat 11.

Kan orang Kasdim di dalam pasal 1 ayat 6 tampaknya menjadi petunjuk bahwa Habakuk menulis kitab ini segera sebelum atau sesudah tahun 600 sebelum Masehi. Pada masa itulah Babel menjadi kerajaan paling kuat di timur. Tahun 612 mereka menaklukkan Nineve, kota Asyur, ibu kota Asyur, sebelum kemudian mengalahkan Mesir pada pertempuran di Karkemis pada tahun 605 sebelum Masehi. Yoyakim, Raja Yehuda, memaksa rakyatnya sendiri membayar pajak yang berat. Uang pajak itu kebanyakan mengalir ke perbendaharaan Raja Babel agar ia tidak menyerang Yehuda. Akhirnya Yoyakim memberontak terhadap Babel pada tahun 602 sebelum Masehi. Tahun 598 sebelum Masehi, Babel menyerang Yehuda dan mengepung Yerusalem. Yoyakim menghilang dan Yoyakim, raja baru, ditawan di Babel. Kita bisa melihat catatan di dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 1 sampai 12. 11 tahun kemudian, Babel merebut dan menghancurkan kota Yerusalem dan bait suci karena sebuah pemberontakan lain. Kitab Habakuk mungkin dipakai untuk ibadah di bait suci sebelum dihancurkan pada tahun 586 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi, ya, kitab Habakuk adalah salah satu bacaan pada hari kedua pesta panen yang telah menjadi perayaan dan memperingati pemberian hukum Taurat di Gunung Sinai. Dengar suara indah bagaimana susunan dari kitab Habakuk ini sendiri. Kitab Habakuk terdiri atas 2 bagian utama. Bagian pertama di dalam pasal 1 sampai ayat 1 sampai 2 ayat 20 berisi 2 percakapan antara Habakuk dan Allah. Dan di bagian kedua di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 19 berisi doa atau nyanyian Habakuk untuk memuji Allah karena menolong umat Israel pada masa lalu. Dia nabi mengungkapkan imannya kepada ia dan umat menghadapi masa-masa sulit. 2 garis besar dari penulisan kitab Habakuk ini tersusun sebagai berikut. Dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 20 berisi tentang percakapan Habakuk dengan Allah. Kemudian di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 19 berisi doa dan pujian serta iman daripada Habakuk itu sendiri. Dengar suara indah yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita tentang latar belakang penulisan dari kitab Habakuk. Kiranya menolong kita semua untuk kita semakin mencintai firman Tuhan, belajar mengenal Allah dan kebenaran-kebenarannya melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati

0: akan punya satu alasan untuk bertahan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Terkadang lebih baik bersama orang yang kita cintai meskipun ada luka seseorang yang membuat kita tertawa tetapi kita tidak memiliki rasa.
1: Suara Indah 92,1 FM.

Suara Indah 92,1 FM, keruanian yang hidup pada Allah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara Indah dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya punya Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Shalom pendengar suara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami, khususnya untuk hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki hari yang baru yang boleh Engkau berikan pada setiap diri kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, untuk kami boleh mengerti dan kami juga boleh memahami akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang Muhammad sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Kami juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang terus memimpin, memberkati, dan mempersiapkan hati mereka untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami ucap syukur.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh memegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, gambaran gereja sebagai tubuh atau keluarga memberi gagasan tentang proses saling, di mana setiap anggota tubuh atau anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain. Gereja bukan semata organisasi, melainkan organisme yang saling memperhatikan dan saling melayani atau melengkapi guna terwujudnya pembangun tubuh Kristus yang utuh dan sempurna. Berkali-kali para penulis Perjanjian Baru menasihati orang percaya untuk hidup dalam proses saling atau prinsip timbal balik di antara satu dengan yang lain. Proses saling atau prinsip seorang akan yang lain adalah hal yang terutama dan mendapat tekanan dalam kekristenan. Dalam hal apakah kita melaksanakan proses saling antar sesama anggota tubuh ini? Yang pertama yaitu di dalam hal menanggung beban sesama orang percaya. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Paulus menyebutkan hukum Kristus harus dipenuhi oleh setiap orang percaya, yakni saling menanggung beban. Dengan menanggung beban sesamanya, hidup kita menjadi berarti. Pada waktu Paulus menasihati jemaat Tuhan untuk saling menanggung beban, pada dasarnya ia sedang mengingatkan jemaat sekaligus menyanggah kaum legalisme yang hidup dalam kuk Taurat. Kaum legalisme cenderung menambah beban bagi orang lain, bukan menanggung beban orang lain. Ada dua aspek mendasar terkait menanggung beban ini, yaitu tujuan dan sikap. Kita menanggung beban bertujuan untuk kebaikan orang yang kita tolong. Orang Kristen yang menolong sesamanya yang sedang terjatuh bukan untuk menjadikan diri mereka kelihatan baik dan saleh, melainkan didasari suatu tujuan supaya mereka yang terjatuh kembali ke jalan yang benar. Kita menanggung mereka dengan sikap yang tulus dalam roh yang lemah lembut, bukan kesombongan atau niat bulus yang tersembung secara rohani. Perhatikan hal ini. Umat Allah diperintahkan untuk bertolong-tolongan menanggung beban sesama orang percaya, bukan mengambil tanggung jawabnya. Kata beban di dalam ayat 2 ini berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu baros, yang berarti beban yang berat. Sementara kata tanggungan dalam ayat 5 berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu
portion, yang artinya beban atau muatan. Kata ini berasal dari istilah ransel prajurit. Tanggung jawab harus ditanggung oleh masing-masing pribadi, tetapi beban dapat ditanggung secara bersama. Warren W. Wisberg memberi gambaran tepat untuk menjelaskan prinsip ini. Di dalam satu kesempatan ia berkata, jika mobil saya mogok, tetangga saya dapat menolong mengantar anak-anak saya ke sekolah dengan mobilnya. Tetapi ia tidak dapat memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah terhadap anak-anak saya. Disitulah perbedaannya. Saya tidak dapat mengharapkan orang lain menjadi ayah dari keluarga kami. Itu adalah beban dan hak istimewa yang hanya dapat ditanggung oleh saya sendiri, bukan orang lain. Dengan suara ini kasih Tuhan, hal kedua dalam hal apakah kita melaksanakan proses salib antara anggota sesama anggota tubuh ini. Yang kedua yaitu di dalam hal memberkati hamba Tuhan. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-6. Di sini Paulus menjelaskan perihal prinsip saling yang mana kaitannya erat dengan kegiatan dari suatu persekutuan rohani. Kalau kita perhatikan kata persekutuan di dalam ayat ini diterjemahkan oleh LAI dengan kata membagi di dalam ayat 46. Di dalam sejarah kekristenan, prinsip memberkati hamba Tuhan adalah ciri dan kebiasaan umum. Kata Yunani yang sepadam dengan persekutuan adalah koinonia yang sering diartikan membagi berkat jasmani. Gagasan inilah yang ditekankan Paulus di dalam hal ini agar umat yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Menanggung beban di dalam ayat 2 adalah proses salih dan rasa sama orang percaya. Tetapi membagi segala sesuatu yang ada padanya adalah proses saling antar umat Tuhan dengan hamba Tuhan. Paulus menegaskan di dalam hal ini perihal hak dan kewajiban hamba Tuhannya memberikan pengajaran dan kewajiban umat Tuhan yang menerima pengajaran firman. Dengan kata lain, bila umat Tuhan sudah menerima pengajaran, ia berkewajiban untuk memberi segala sesuatu, baik secara jasmani maupun rohani, material maupun moral kepada hamba Tuhan yang telah memberikan pengajaran itu kepadanya. Memang di dalam kasus tertentu Rasul Paulus tidak mengambil haknya karena ia tidak ingin uang yang diterimanya menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Namun ia memerintahkan agar jemaat memberkati hamba Tuhan yang melayani mereka. Di dalam beberapa peristiwa, Rasul Paulus ikut terlibat di dalam pencarian dana untuk membantu gereja di Yerusalem. Dengan suara indah yang dikasih Tuhan, hal ketiga dalam hal apa kita melaksanakan proses saling antar sesama anggota tubuh. Hal yang ketiga yaitu di dalam hal melakukan kebaikan terhadap semua orang. Pendengar bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10. Secara keseluruhan, prinsip saling selalu terkait di dalam 3 dimensi, yaitu ditujukan kepada semua orang, ditujukan kepada sesama orang percaya, dan memberi segala sesuatu yang ditunjukkan kepada hamba Tuhan. Paulus mempertegas prinsip saling untuk berbuat baik terhadap semua orang dengan prinsip tabur tuai. Apa yang ditabur, maka itulah yang akan dituainya. Paulus juga menegaskan sikap di dalam menabur. Sikap ini harus menjadi gaya hidup yang mengakar, bukan bersifat sementara atau berdasarkan pilih kasih. Keluhuran hidup umat Kristen di dalam memberi, bukan menerima. Ia memberi bukan semata untuk menerima, melainkan karena sudah menerima berkat atau pemberian yang baik dari Tuhan. Prioritas di dalam berbuat baik juga diingatkan agar mendahulukan untuk berbuat baik kepada saudara seiman, baru kemudian berbuat baik kepada orang yang lain. Di dalam upaya memberi, keluarga sendiri atau saudara seiman harus diprioritaskan, baru setelah itu kepada semua orang. Pendengar suara indah yang dikasih Tuhan, kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri saja. Kita membutuhkan orang lain. Kita memerlukan teman untuk kita boleh berbagi dan menjalani hidup. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan setiap diri kita untuk kita boleh
mengambil berbagian di dalam kehidupan kita, baik itu dengan sesama kita maupun dengan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami kembali diingatkan melalui firman-Mu Tuhan, bagaimana Rasul Paulus mau berbagi dengan sesamanya. Kiranya apa yang boleh kami baca dan kami renungkan hari ini, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya hubungan kami dengan sesama kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap diri kami, mengingatkan setiap diri kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan juga yang boleh berbicara kepada setiap para pendengar yang sudah mendengarkan firman ini. Biarlah mereka juga boleh melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan mohon doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pohon doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pohon doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan sama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokroannya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa untuk mendoakan para pendengar yang sudah mengirimkan pokroannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang padamu berdoa untuk para pendengar yang memiliki pergumulan di dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar untuk kesembuhan kakinya. Kami tetap terus mendoakan, biar Tuhan yang pimpin untuk mulai menyembuhkan kaki dari Ibu Meliana ini. Berdoa juga untuk anak Revalina di dalam studinya. Tuhan yang boleh campur tangan, Tuhan yang terus memimpin anak Revalina di dalam studinya. Dan kami juga tetap berdoa untuk pekerjaan suaminya. Tuhan yang menyertai, Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan kepada suami dari Ibu Meliana di dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Kami tetap berdoa untuk keluarga Ibu Meliana ke dalam tanganmu. Berdoa juga untuk Bapak Krisin di Geger Kalong. Kami tetap mendoakan untuk kesembuhannya dari pasca stroke. Tuhan yang boleh terus memulihkan keadaan dari Bapak Krisin ini. Dan kami tetap terus mendoakan untuk anaknya, Joa Simsin, yang mengalami cerebral palsy. Tuhan juga yang boleh terus menyembuhkan, memberikan kekuatan kepada anak Joachim. Dan kami juga tetap berdoa untuk penjualan rumah yang akan dilakukan oleh Bapak Krisin. Ya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalam proses penjualan rumah ini. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya. Tuhan yang boleh terus menyembuhkan sakit dari Ibu Lestari ini. Tuhan yang memberikan kekuatan pada Ibu Sri Lestari. Berdoa juga untuk saudara William yang ada benjolan di tangannya. Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit yang dirasakan oleh saudara William ini. Tuhan yang boleh memulihkan, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan. Untuk Ibu Eti di Arjuna, kami juga berdoa untuk kesembuhan. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk Ibu Ani yang mengalami sakit kepala. Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit kepala yang dirasakan oleh Ibu Ani. Dan kesembuhan yang dinantikan oleh Ibu Eti, kami juga tetap berdoa. Tuhan yang boleh menyembuhkan Bu Eti dan Ibu Ani. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam pekerjaan studi ekonomi, ya Tuhan. Untuk Ibu Yokwa di Cimahi, kami tetap berdoa untuk ekonomi keluarga ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang menyertai perekonomian Ibu Yokwa ini boleh berjalan dengan baik. Untuk kedua anaknya, anak William dan Michelle yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga yang boleh memberikan pasangan hidup yang terbaik daripadamu, ya Tuhan. Berdoa juga untuk William yang sedang menantikan sidang kelulusan. Tuhan juga yang boleh meluluskan, Tuhan juga boleh memberikan yang terbaik untuk hasil yang ditunggu oleh William. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun di dalam setiap pekerjaan di luar negeri yang dilakukannya. Tuhan juga yang memberkati kesehatannya. Tuhan yang terus melindungi dan menyertai Ibu Yuyun di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Berdoa juga untuk Susan, Maureen, Keisha Angelina, dan Abed. Dalam pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan juga boleh menyertai setiap pekerjaan mereka lakukan boleh dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dan berdoa juga untuk Alex yang sedang masih mencari pekerjaan. Tuhan juga yang boleh memberikan, menyediakan pekerjaan yang terbaik. Untuk pasangan hidup yang mereka cari, untuk Susan, Maureen, Keisha Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan juga boleh memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang takut akan-Mu, ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa juga untuk Bulane di Kopo untuk pertemuannya dengan Bapak Adi. Tuhan juga yang boleh melancarkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Rupa kami juga mengucap syukur untuk hari ini yang berulang tahun untuk Ibu Tia, Bapak Abe di Kebon Jeruk, dan Bapak Iping di Bojong Luar. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan keluarga. Tuhan juga yang boleh memberikan terus sukacita di dalam kehidupan Ibu Tia, Bapak Abeng, dan Bapak Iping. Tuhan yang boleh menyertai di sepanjang kehidupannya, khususnya di hari ulang tahunnya yang hari ini ditambahkan kembali umurnya 1 tahun. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati Ibu Tia, Bapak Abeng, dan Bapak Iping. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami. Kami mau menyerahkan setiap doa ini hanya ke dalam tangan. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suaraina 92,1 FM, pendengar suara yang dikasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Anda di dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.